Akang kan bisa ti sita. Mayam bagi tawai gida makatoklaba, Lakshman. Ing tetap tabagi masakoy ba, Prabhu Ramchandra. Bumnamakpu, tasin komzinduna, iduna tambirami, Balmiki Munina. Malimda khangnari, Ramayan haina.

Madang damuk tabi si. Aratan komar loitong bom na sering beseda. Asum na sehori. Tambinu. Aingon danung sinaba.

Ta si mapau. Thorum sida, hausigadom na tabiri. Aribam citre sor swarmaga. Unabigi thorum. Thorum sigi, ahum subasaru. Unabikivana, kaidim London baladebi. Thorum putokpuna, laishram samarji. Thorum si, haukrabachahi, lisingani tarataruki. Jun thagitang kunmapanda, ahan ba uina, sandok sakiba thorum ni. Ta si mapau. Tauramasi tabi kebagalunana, konjal nasom senduk sebesu matang sedalun jari.

Laisram Rosni ki konjalda Laisram Canadian sering bisa metabiri bermatung. Hausik amuk tabisi. Kacing tabam labengeni dewi ki konjalda MK Zit na sering bisa. Nanggi maithong nung siba asum na saya wisi ni.

Naiko Takeshi, Tabire. Taurom sanduk tu nutahan jari besi akas bani infalgi. Kang lah channel gay kita orang pering ni. Hauzik ayuki pung taratari. Channel sida tabisi. Ngairang bum zen tsing. Amadi wari bum kalyani devi nesak pamatam sesing. Ahan bade tabisi. Ngairang bum zen tsing gi konjol da. Matam sesing. Asum nahan boy na sakli. Tokjom premjit ki mayikta. Laira macha oikhi banan.

Aroi beda tapi resi. Thamoi la kasi mayawai ri sabi manjanam bulo yumba. Isayi saringba doneso konsam tapi resi.

ke juli amri kaum bon sakpa moyon matami seita bire matang sida singlo gi sero sanduk se baloi sare akashwani phalhausi mar paite amri thadawi thoram matang matang oina phangbiragani

filmi segi kudolgi aroibada lobirasi haidopaya de film chidagi pusparani na sakpa isema seringba khaidemi mo sarangmana suri chenjam lobirasi

and doktuna tanjari ba isai ase manipuri film mai chak tegini manava mayek se mu segol chem te jendra degi tamina shi.